Thank you.

Intenté. ¿Cómo andan?

¿Y el cielo es grande?

Thank you.

Okay, we'll find.

Quell'occasione lì, questa terra lì, gli spartani, durano la

Papa juga bener, ya, Rafa.

Mm-hmm.

me han, una de un poco, pero está.

0: lo fa, lo fa.
1: Il crucio di tariffa è una roba.

Okay,

Ha ha ha.

my father, and my grandfather.

25 and for I teacher. Felt awful.

Ah.

Oh, my God.

Yeah.

Thank you.

对呀。

Thank you.

Yeah, I'm not going to do it.

满腔了。

well.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Jangan sampai aku sering dengan

our brother.

Thank you.

Oye, gente.

sini dah aku macam tu. Kalau nak mandi ni, dah ada ni, kiri kalau kiri, kita yuk beli.

0: jam orang-orang yang lewat masuk.
1: Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak apa?

Thank you.